0: anong chima gikiken numi ninda da gam chima rio kikene to dong atimu kija elo ka biping miro duok rete ping ba pien hello
1: hello
0: yes
1: yeah
0: ati ati ni ngo
1: ati alka
0: afoyo
1: fire
0: hmm
1: katem gara
0: okay
1: sambo bangla
0: Penyu deba.
1: Ini yang kini mulai.
0: Okay.
1: Tambah lah.
2: Si, yang pergi pada orang pergi pale.
1: Aswah
2: mana tu woman?
1: Tiunya kan? Tiunya?
0: Ada winyi.
1: Okay.

Okay, now la pen tiga biru kiat mana wind radio. Entah mafut pia mi ira la pen bene. Mafut pia mi ira la pen la wind radio. La pen tiga macam dok bene nen calu ya pon ina nen mau kabi mi la pen ene. Ana tiga biak nen dana tujuh bekar kau nen mati nen kiat mana tiga ene tiga cia dia pamiata beda baru iwa pol dual ke beka tamu tamu pol jama dama iyo mabo. Kaka no akot kecil katu kami ira la pen. Desta. Diario, dia dek, dia boro, di star, diario.